0: Harami, aduda satana tamnarami, aduana wana lerami, huti, adugi awa de kokle.
1: Aduga babu, kulsegi maruena, queen mayamna kangariba se, tongjaugi, chapu harega kangneba, tongjaugi, chapuzi, tuduk perse, masikarigino, mayamna tongjaugi, chapu, and hineribus, tuduk maramdu, madusabu.
0: Hajage, chapu abisha, mitaidunda, pu abisha, hindi, bengolida, patra herbisiga, mitaina pu arami, aduna. Tungjauna lebang saba, sapu saba, kabang yokba habi sidi, sum sagun adana la abani. Aduna, tungjauna saba, pu sibu, sakuna saba, pu ni sapu, adumana, sapu gi maming si tunchi, hajna hanjina habi ami. Tungjau si, lemram dagi kun kaido kibani hai, adagi lamang dong dap miyoi kara, kung tung tung dagi kibani hai. Manipuda, sapu sari vishing siya, makan suna, putok pa siya tungjauna iye lelongani kali. อะเตเตลํานะจะพูดดิใช้อะดูทงยาวนะสายไปสิมาคนทนไม่ยอมแกอะดูทงยาวสาบสะพูเสียมันมีแต่กําหันจัดเกวกะซิงกะกังนันบุลเลยสวามิงจัดเลยทงยาวกะกังนันบุลให้เดียวกะอีโนให้บ่ทงยาวสะพูเสียไล่ไม่ได้ลําไม่ดวงกะล้วนน่ะบ่าของกงนะครับจัดละก็เลยบ่าคุณละไม่เลยมวยเยชินพําเสียทงยาวสะพูเสียกะซิงดะปลางซะอุบะละกุพบกูละกะกะซิงดะยอละกะ Aduna kacang ini kangen bulan lain, nanti jauh nanti saya pun sajer lagi tu. Tung jauh ini saya pun dia kacang ini kangen bulan lain nanti jat le. Jadi tu tung jauh saya pun sahaja hendak le. Aduh buk sajer tu nanti sajer. Tahu tu buk kucah kucah saja. Kena le. Jadi nanti sen pai bermi amoi baka tu sajer. Macam tu tu jumtongi household industry ni. Jumtong ni sajer ni. Nukpi sini nanti nunggang ni. Di kat sajer nukin na cepu ye ibat na. Tahu ramai kulang tahu nanti kan ini na. Kemana tahu ramba kan sajer tu nih. Aduh mana tahu lagi tung jauh ini. Kawang niotba, aduki sapu saba, lauba, ahum se sakun lae. Sapu bakan se tungjau na putok pasi untuk na yam kre. Aduki matakta huiti kamhan tawe. Aibu anau nauba gamla. Aduki pekwad chanji bot makan maten sa le. Mamangai jadi nupan sapu saram de. Huiti nipasu kalsu sa le. Apik padai na acau bau se. Atesegi na parma da sa le putok pa. Tungjau isi da kutta na putok erga. Huil na unga daudu da min unga ga. Saba masih ada apa mahoi dana. Tungjau dah sapu saba. Naudem ombi mai umnak nak kelai bumi. Nilamani hanya amat lembih. Mana manipuri mapan di Bharati mapan dah jatna. Ulu matam ni punggang nak thok nak le. Tungjau ini nupi ke kucing dia angkat benerna. Kucing ni melaga pisak pisak pak. Aduh lagi ni jatuh jauh pak. Aduh bau saba tu dah. Aduh mana mana amat thunje. Tulsi sanman prai je. Yam jauh nak pang manipuri lagi. Aduna, tungjau ye, kabang buka saya ni. Ningkau na, pam na mar moid na, tungjau ye, sakpe kanggu saya. Hoi faham dah lagi, kulak faham saya, matang jatuh pun sakpe jatuh bi saya. Hoi sulai, aduka, matam duka, hoi juga dikat kena le. Hoi tipadan, wat member singi, soi jat le, kulak faham saya, di sini maming kat tengah le.
1: Yang nungai je, pabung nengasi tongjau segi kuntoglon gimaramda, aduga tongjau gi capu gimaramda, takpi bagi dem pabung bahan-hana agaspani gitimna thagacari.
0: Ibu emang koi pisau lapiri bapun emang pisau thagacari, aduga radio tabi riba isin nau pun emang kita pamda so ayat thagacari.
2: Tinjang kaijang dabo lamdam ama khunai ama oihan benda asa wakar signalau riba thaudang asuki matik jawi lamdam ama gi haksel gi oiba. Awareness kaya nongjo nungsa thi dana kasin koya thunghan bada asa wakar singna lauri ba thaudang yamnamak singtha ningai oi asa wakar singna thengnari ba khudongsa da ba sing amadi makhoina khunayasi gi damak tauri ba thaudang singgi matangda wafam sing phongdok piribi thongjau mayai lekai gi asa wakar laimapokpam rita amadi thongjau awang lekai gi asa wakar khumuksam ongbi anita devi
3: Aku ming, lembu pokok Rita Devi. Aku tungjau melayu lekai sedi asal ini le jawab. 2006 tadi, mana pula National Rural Health Mission sangat pasai sedi ke dunia uzur.
4: Hoi, bagi tengah birak pak awan ngai hijab tarik ko. Aduh, bagi pokok kita tambiu melayu pun nanti minat.
3: Aku tengah pak awan ngai hijab tarik ko. Jadi, anak orang pun macam tadi je. Tabuk si jamam deh pak. Bagi minum minat raga angang target punya tolong meba. Aduh, fizik ti asukin mati tabuk si jamam le. Angang minum bahu bodegi ahli orang bahu ki macam ni tinggal di ba. Anak bagi macam si anak layengi zat loy. Lepas sana aku juga si nak le pak. BP ki orang, degi diabetes ki orang, malaria ki orang, leprosi ki orang. Ini kau jadi anak bagi macam saya kau jadi sejenak dapat yau teriapa. Atau kalau kau macam ni kau no hospital, sebab macam dah insiya mak kau jadi loiner.

nulo konthe nu ni nakapa kamai hutan makhen mekena tampolo kamai akashwani infal ta tinjin tong kumpu minit se kete asai to kabui ro mi tanlam tampa me me da kuri no the tanlam tam chot na kingo ba me goi na mangai cham dikhong

kari hilai ribe nang ni syar ribe tarasa kunung baling un ni syar ya hai bani lai ribe kari natik lai ya hai kabre de no ai nai ta un ya un tarasa je kau sanda bani ni maru bloi ita wi pa ne puksia na du ya ure bani la u tarasa ru si de no nung nyai mata.